Parallel nasa pinon na bang ihaga program music for the soul player smoke kitu kijing rai kiba smoke tanat kiba kiba tiang kijing rai kiba ai jinkerman kiba ai kijing suk haka men sim kijongi hoi parallel nasa pinon na bang ihaga program music for the soul pinon na bang ERG Dora but ngila poi artat shaka bukut jong kani ka program ngan penten yipi saka wei kijing rai jogi karluki sisters kijing rai yang lai kerteng nyo jingker ku ho yang nyo ye kita ke jingker ku ki bangla yo apa ngi em ha gani ke pertai mo but ngenget gani ke jing rai kan ai jing kemen ye pi apa ngi perkat ye kita ke jingker ku ki bangi yo na play gani ke dik aka ajwani fm jong pi na ye sa ban ngi nomor hadian gani ke program yang sedang pat sak wei pat ke program music on the go.

Alright, my dear listeners, ngin ya sedang biang man puli ki message. Kini ki message, mo ka way ni ka way. Bandum shim tan ya ka por, ngan bun ketien shu, ngan shu puli bay direct ikini ki message. Ki bangalayo. Kini ka way ka message, kaum ni pentam jun right Tarzan Boys by Baltimore. Bang akwa man pen sengap ya baro ki bas sengap, but ya kitu ki bay shim mentaha kan ni. Ke request from Bana Lau Sok Tun Kuble Shibun ya Bana. Yes, ngarun ketuk jurai ngan sepen tem mo ngan sepen sengap syafi. Alright, ni kuih ke message kong ni. Hi RJ pentem jingruai jingten ju manga kong deng na lumrit. Kong deng kuble shibun ngan sepen tem ipi ketuk jingruai. Kini kuih ke message kong kum ni. Good morning RJ, sungguh bahawa pentem daga jingruai. A kahidur chale jai ham na ka plem lawaris ngan ya sengap ya idu alisha badu iva bat ya baro na iba lingdo na shilong six kuble shibun iba lingdo. Yes, ngan sapan sengap ipi kita kujurang sapan tem shipi ma. Tengok lagi message kau mungkin kubeli aje sungguh bahagian pentam jengrai jong one job soklet shongka kena pesengap ipi hang tu ikong mukem iba marwen jong deng share pidahun Rudolf ba deng bana bat paro ki pesengap kubeli shibun manga ikong deng mukem nabhoi maupun kubeli shibun ikong deng mukem yes ngan sepentam ipi ketu jengrai mo. Alright toh kita suangan pesengap syi kita tingin saya boleh biang mah. Nah, alright. Kini-kini ke Akash Wani FM Jong Pi Ban Cupin Ken Mawai Pi Baru Aki Paral Nos Ngap Pi Lak Ban Pak Iki Message Ke Jong Pi Hau Kendai Sao Prasan Iwe Not Arlai Iwe Iwe.

bat ya baro kublai mon nga GK kublai e ini kublai shibun e ini GK yes ngan sabanta mi pi jenrai nga tharai pi ong nga jenrai jeng iba Anthony Chalamo ngan sabanta nga tu jenrai okay kene go message komni hello hello RJ Dora we e kas ngi ba kemen ni pi subha pantam no yang ada ka jenrai hindi ka ba kerteng Hawaii Hawana Hawaii Hawaii nga tharai na ka film Jab hari met sejel ngan pensengap som HIP bad ye baro ke staff ki arjes bad ye Nathan Pius hebret ringkat lang iskem makado barit rani ba na na umkenser ba heb na rangsau Bashida Klutilda Sia Suba ba ye lang Anita Ashok do Alicia Lizzie bat ya baro kubli shibun ngai kong di susngi okey kubli shibun kong di susngi na kebenda kan ke message ke jong pi ngala pet ya ke tu kujung rai henry kan ke jong rai ke pi kwa wa pi ba pin sngap pi kam dan al da ka sha ka pori ngi ngin saya pilawan pha me ke message mo al da ka ke por ka sha ngi bangin tem ke jong rai jong pi na ma ke tu jong rai jong ba om pi hawaya hawa hawai kam dan Alright, can you give a message? Ka ong kum ni. Good morning, RJ Dora. Ngade iba Marwen subhas ipentem yang ada kejenrai Mariang bapala. By Mary and Margaret Borman. Kublai shibun. Kublai shibun ba Marwen ngan sa pentem ipi ketuk kejenrai. Can you give a message? Ka ong kum ni. Hi, sweet RJ. I'm Anita Ashok Chennai. Please play Wonderworld from Oasis or MLTR Someday dedicated to Ramona Clotilda Subha Maya Baba Thomas and Marvin Rishibon Jojo thanks thank you dear Anita yes I will play for you the song by Michael and Sturrock a song called Someday all right tong ini sangat nak gini jurai kapor layak cecai kanum Cak ingin bagian pun ketian biang tengah polis datang kat tu ini sengap cik ini jurai kini-kini ke Akashwani FM Jumpy.

Santrik jong benai jeliu. Temanlah usnam ha ka santrik benai jeliu lani santrik

Ellie, you, ibu lagi, ibu lagi palang jengi. Yang ai biang si kedi ke jengkeling, iwan sebar ping kelam yok snow mentan. So kau ibu ke message ni by it lang kong kong kedi, but ibu ai question ni you mau ngadang show on radio. Hello, nai benda ibu ya, nai benda I Ellie, but you, kita dang sengat ingin ni kepo, but kita wait rule si kita dang show pulih mentan mentan ibu radio ke jengki, let si kita dang kumbun kam, jadi bercatai kelam poi por pet baje ka jingkli ka ba jadi ka bal man man dp astang sin ngan repeat ya ni na mangi nang ngarang don miang siwe bagi jingkli am na mangi don kendet ka poram de ka jingkli ka longkom ni we brie ukam ukam ba u thung san spot li ki ding ha kan ka sin world environment de am kum ba baro na ping ngai pile shim da ba ni thung ding thung so thung sla thung san tiu thung kai kai ru tang ka ba de bala don ha khpe ma bala thung jing thung bala shim da phi nga te nga don ha studio phi nga pa thung ding phi te ka long kum ni kai ma ukam ba la de ban thung san spot li ki ta ki ding kat ba ki jan ki nap ki jong upan don ka jing bet jabo wa tang kan dia ru kala ban nong bo di bri bale khoi ma ula ma kau jadi dia, lapan orang kumbang gitu kita palok jengi mana hana bawa upung ringkut, hana ukram jabo, dan kita orang bawa ladap sakit sakit kejan, ukram jabo, dan kita orang ba lesi ladap keliang jan, dan kita orang usu pos new pikir di, dan kita orang kumne kumtai, mana dan kita orang bawa usu talk ro lesi, teh kumtai terter mana, teh nangi pai gitu bab perkhat perkhat bah kumne kata lapan orang bawa latung san sepat lagi dia yang room shim jabo awat kejan, kendiat ru gitu bab kita lanang poy yang ni kepol kau kumne. Dia buat usup post online PRJ terai. Ha ha ha. Mahat furniture na tenring. Hello mahat furniture na tenring. Okay. Ngan sa syubuk hijing ijibat jumpi rumah. Dia buat usup post online. Hana buat latung san sepat lagi ting. Okay. Thank you so much mahat. Nantan sekebaik ke message. Utau beri udi balik kuat. Utung dah kikti. Kelam penbet jaboy. Kijan buk pong ni ibak ling doa. Oh. Kemang hong mengalik si. Jadi manu beri bakam lek kuat. Kan mau kelam penbet jaboy. Kan tang ba. Ani kong bawa ngi kong keluar dah jungi balak tak kendo itu mau kong keluar dah lah seno apa iklan bet jabo lah jabo hikin semua tenat hi bandar bet jabo hikin band pen isisha ma balak terikam ma kawan suang. Okay, sekali ke masa hello RJ terai tau beri utung gitu kijing tong ba don kam tang ka umpi from ikong pi mar banyang. Okay lah bantung dikit ke ipat kijak jing tong ba don kam tang ka umma kong pi tang anda buat jing mut ini jing bab jing piru sekali ke masa ngan jing bab yang ma ba ka kam na kina lingka bat karni bat ulas sop iki ketiru usyu jubab kelumar mo kidi ngai rila rila jubab kena menta mana api yang pong ringkut ma menta api yang balik si ba ulas syu sop no ya kikti kikijat jang uma kam jabo kak sop ti pat lep na rila pong sop ti nar mana sekwika masaj day bu usyu ay no di kiwai pi bantung ding namar ba u taj ban ketak kendau namar ba jengai ka ba u tak bantong umru nga iba ayam ba from rangsau iba hab rangsau la lai sien la atem ada iba mjo ino iba hab jengi iba nang mempen komik mana ka ba iya jubab em ka ba hit bet ma ka beli shibu na iba hab nang tas ka bagi message haji mga Aisha imat tau beri udon bat ki helper banyarap penti tliw banyarap tep kat ba ma upan utang syutung bet ya kita kitten riding. La de hi kam ta ma song la ngai phi ma to um thok to um thok ma pri le si la thung hi na ma ru don hi ke jing kit kli ke ma yang ma la ban chu ong no ma n pas ni ru kum no hi de to kam le de le si kum la ong no ini par lok jing hi kam ya thu kar tang wat phi la song shit pala ni ba kon rio san san i ong ba le si ula shu bu na ki helper ban penti tre te ki ta ki helper jong u par kim li thung ding si la de te to kam le ko kam le ko le shi bu na ke message jong phi ru ma so ke message na iba hab biang dia bau suai nong deki WP bantung dieng nama oh lah dek bang tiba hep menek ni to melay sekwek message dia ubri balik kuj pi onda lah dek ulah keling jan nga dia bahep nak langsau kapa sau telish wala poy jeng iba hep jengi thank you bahep sekwek message upen.

Aje kini ngah tengah cepule bikum bakal long angan omong bakal day ni kalan nomor bakal poro si teng kental ayat tu mah ngan saya nak pat sah wake jeng kili bangin ya hafan nak ken imis lah dek patung dia yang mana mentajan meet ngin don nak dek program halor ke world environment day up ngan saya tu program ayu mah sengap sengap shua sekarang wake jeng kili ke awak juga kau aje ke wake mah kau ni ke juk AI mentah teh latung latung hi bet utawa AI hi ken usupet dekun bet ken ki jan ki nep ru ki ti ki jan ni kong disus ki kong disus ki ku le shi buat okay nang ta sa kwai ka message uta ubri de bu la dep thung lupa swa ban wan ka ni ka environment de bana ana la so ton hello bana okay la ban de rumo san spa tli la ban nep shino shi singi na lo bi ki di ai por tang shi tang singi pi ban ne thung de ha ka wai pat ka ha ka shi bet jan mit sa don no ka program cultural program ta sa nga kwa pe ni attend lut baro sa kwai ka message uthung da ka machine phi kami tu keteng iwe ari we utung nak machine thank you ii was ngot nak sisha iwe ari we ru to you become so ya happy belong very close to my answer am wala bu dak lo pama sa ke wei pada ke jubam ni wei palok jingi i angkem ni aji tau beri uklem bet jabo de nama ya kitten rai laju tab bet ya ki plastik manga barit nang kamar sitang oh pimut menong bagi kitten rai ju ki ding la tab bet ya plastik te kemut da thung pat lem no da plastik ini uklong kendo ban tab ba ne kumno ne barit ngam su ba barit thank you so much barit message jong piru sa ke message de bola dep sum pi aji tau beri usau nyau sau klem tu kerteng sa ke message ke met ke phong nak ring kut ke ti phong nak ki gloves bat ke gejat phong nak juti jri juti up mood ngai kong comment hai kong comment song song shit ju ba jong pi let's see wa pi la ju don chi jaka bodon ki muat nya de ngak wa i ba pi ki muat ke le shipun ai kong comment ke ju ba jong pi la ban de ru kom ta มันโอมันเต็บมอยปรเทยเลขวยมันตาเต็มมกว่าเป็นเบ็ดจับบ่อยเอรูเอ็มกิ๊กตีจัดจังกี้สักวันยังเมสเซจอันนี้ตัดเตอุลาสอบช่วยละดีแล้วก็พลาสติกบาร์รอชิรินยังนาดอกเล็กฮาดอกจัดพี่กองกองเคดีเมื่อเย็นดังละเดาปาดอุลาลาวเนาะ thank you เราอมได้วัดดอมมอเคดีนักคิดบอกคิดเรื่องยาอีกองหน้ารบันใช้เป็นคลายเนาะคล้อยตากองหน้าเพลย์สกิลอีบายาอีละคิดบอกคิดเรื่องบะเพนดบย่อหนอกระแมดบะเกย์บะแค่เตบายาคันนี้ก็เช็ดตัวพี่ตัวบัตไตยังอ่ะingkup dah ke plastik nak klik hak kejat layap apa ya bayar tanang tadi sekuai kejubah hello aja kiri ngai suba nganong ba uta uba uklam jebuk ki jan dey ba usyu akum ba ula dep tung re tung mga mga iko isu ba kebelai shibun kong suba kong ba ongki wiki palok mene dey ba ula syu tok hi da tok tu kum nung kum taklan jebuk ma kong suba piru lamut syata em ngatim sekuai pat kejubah tau beri upang deki jing sop keti bat patelun ling kot nak kata-kata uklembet jebo ni baling dok tok klembet jebo ipat lu lingkot jong te haba u tat haba u di haba u mamja tengam te pusong ha ai ne bri u bakam standard pi mo lam nang kren su sino ta ko le shibone ba shilo sa kwai ke message hello aje kiri nga tara ita idi officer pi ipa ma i bantung ding namar idi inong penyo skim bantung ding suju ba mo ngim tip re from alien you hello alien you thank you so much my dear for your answers la ban dei ru kum ta dei officer te shu I order be chela dei te pruit tang kulam mo to kam rama tam dei kum ta ngam pen remiki ma ki ri dan kecingkit kle ka ba kham kya shu thank you sa kwai ke message ta bri open dan kam ba upanan kam de kitiar ula ban panan kam de kitiar kum kamo ke usosya ni ki machine ban thong ding balong juk mentah ta mo klam da ta ya ka kte da ki kti bana na lau satun ande bana las ngo jan de hi tang mam pat de kong di message ngai kong di susnge kit bok kit riang bo jing duai ba pin yo na kemen bakoy bakia bhai kong na ka plei chi bun ta la bun ki ba it ba thon jong pi kong na ki classmate ki jong pi sai ki ba message tha rai u la pha ya ka ai pi ba ngai ai sha dan bok pi kong na in kong na ta kong na si ai sha rai la bok ai pi ma ta ki ba message ta u bri la pan kam ki ding ba pan kre lu pa man ta bun ki ding ba thung ki don lu pa ki pla renjong ni kita ki plastic pots la ni kita ki bags la ban shu pen here be ki jet ding da ka thliu klem da pen prai ka kedew an ni kam long scientific explanation ni ba na lang so tun jungi las ngot tiang kelas ki di pi okay ka bang nang up ki jiman si palo jungi si tang kan tai la ya ya ka fun unlimited ka kala ka ring kong ka ring ka world environment day special sak away pat ka jingkling ngai pen ni pen sha score ni ka

0: Kisah sah baru orang ngut mah. Tak leh sih buat ni kijumpa kijung piru penyeram kum kisah sah. Dah sih sah sah sah rubayat kampak leh em rulang sedih rulang kum ni kum tay leh tung tap rulang bam kai rulang. Ay bersalak lagi ni kena jumpa. So thank you so much Ellie and you kijumpa kijung piru. Sekali kau message aje so si sen utau beri usu ay jing ken yeki. Oh kene kadek kijumpa kebening kong tangan pulih nak pulih mah. RJ sasisin tau beri usu ajin kenyi ki beradep tung nak grup jong usan sepat terli. Keba arpan ngan riam kum usop he namar ka umsop he kaya rap ya kijing hitam. Haki bebun kijing pang langa ibarit na somya si teng lak jan jari ke di pan jat chang ni marwe marwe nle amno si bet su ai. Price lut menak hima ya baro. Lakan jan jari pi pan jat namar ba kilong very interesting pi na pi baro teng sapet samanu di bandang wan ni si minta apa. Sekawai ke message. So bang palat pan syat ke jing ruai kidi telah kelet pan jubam. Ngat dengan rem no daki siar kenang bangan yo her. Ade ba hep narang sao. Kata kada ngongkum no ba hep narang sao ba sujuba bai batar batar 1 2 3 4 5 tang ba si sen a ngajing ruai diwana hede ko la syat ba hep jongi. Thank you so much ba hep pen rem kum kis siar. Nga ang ujur ni usok ni wayu siar ramdan mentai hang ni ma bahap riam nak tak kawai ke riam pi si bela pi al member we tak kawai ke message ih ngan fong dak riam ma kadu usok tron namar ngabang ma usok tron kadau kelong banga itenat ba nak kli udan pan sengat oh kadai ke message men ne de ba ya jangi ilelelelel pineapple tak kawai ke message hello aja kiri be ieng ngai suba la dang yo kalan ngan riam kum upat tau ban sedin gitin sanding bapengan Bebek jai-jai ke leher. Kamtam mentah porsyet babang eh. Kepala sibuan ani kong subah. Penungan hajan kedi pila syabah. Mbak namar favorite vegetable kedi ini. Udi patau, patau. Peskot ruhi, peskot ruh, patau ruh. Ani kiwi-kiwi tenai akran upiat urun sun utau badan hajin syet rungah mangsi menai akran tan andrei upah tau tekan subah hapet yu iya ngama syabam sibet syakit syai yang tau basi teng mit lakut kabul men dia pat lakalah kong subah ngan pak syakit jan sejan nyok hai yang kong subah. Thank you sekali ke message. Okay yang sengobang pelat ban syat ke jing rai. Okay bahap kejuk ke message ni. Nang ta pedes kawai ke message ngati ngan riam kum usok manir pi namar bu shingyam ha artat ru bu ulong bha mentau benai ngayo ikan lasa ta kalain kera lasa ta kasino nga tau da usok manir ade so manir bapang bha babaram dor rumah keju kepor pila ban lukwa ban long ibri bakam rem dor ngatrai mak klamia tu kerteng pan rio san san pi kwa ban riam kum usok manir balong anonymous klamia tu kerteng ini kong ni iba ngam tip. Okay, saw san-san, on real san-san. So, kami ke message ngati dengan riam kum usok menir. Oh, Aisyah ini usok menir ma. Aisyah usok menir ta. Thank you so much, Aisyah. Ya ke message ke Jong Pi. So, kita nak Aisyah long interesting. So, menir kam long saw. Kum tu ngatrai pila yoban kam ni. So, ni kenyat-kenyat. Thank you so much. So, kami ke message. Na ibana, na umkin sir ladang kum tangan riam pat kum ukwai bat tempau. Namar uya yob ha pihaman laki kelip mat. Layak kelet mat. Ayo kuai tempau ada payta layak kun sisa bananom konser ko blessi bon penram ko kuai bat tempau ta. Thank you so much bananom konser nang tadi sekali ke message ngate ngan rem no kumu somen ken pi ani mala ya pat yang ni ta iba hep narang sao ila kwa banyale kam competition bang ong mene isuba ba inem kum patau hapan jengai ne gidi somen ken lite na ya keren syu mah ba hep narang sao so menken badan be apleng kiri ubeb ne pinong ujet so menken ayu bom don jo apleng jo ngata ngabam lut napang keble si bu ne ba hem narang sao sno tanat si shaf ngolong long aniki so menken likum ba yang ki brio ma balong it's so hot. Pinlong iba hot banget raya ketika fancy dress competition tang bani biria tang bani biria ngan comments keluar betar ya mak iki di mo sekwi ke message sub no da upatau pi mo kambang da set kelah bot ne yong ai iwe ar iwe kami atu kerteng men ne yong kuare motor menta ila kelah sa upatau jai babang ke di mo boro boro kuat dan peliang jong atam lelem lelem le ngap yang so babe dengan shembrek sa kendet tong idon ke ni ke kendet ke brek hadin ke tangan sa wan pai biang si jiwa sikit parlok je jangan ngima bagi ya pak iki keruak je jangan kini kepuar nah isap ringin kini di akash Vani FM Jean Pino she's by Lai Point Rio Megahertz.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए।

ke World Environment Day special kembalong mentah sengi station jengi mong ikili gini gijing kili iba kablong special banyak celebrate ikan ikan sengi banyak rakhi banyak sengau tenat ban penken mau iki bakalat rote se tia kada isya kom talis ya ke video game rule adon ke special features ke bala at hang tuma ya se ke bahap mantung dieng uni ubri utung san spa teli ki dieng tang hak game online ke jeng upi kam dei pa bu utung ke basi syata kada syem jabo ai ero em ketak dei ding sisa ladang ngadang yo ban pulih pat ki bakua ban atem ke first question rung ngadang yai pulih ne congratulations to MD and to Wansalan Kong D Aisha bana lau sot tun nang ta sakiwe kiwe di ki baya keren ling ba ki baya di ya habat kene ke jubal jong ama ngan continue no ek fancy dress kenyat kam long interesting kapor lo nang ya pi duna stang san rim minute e ben meteng kene program fun unlimited ngan pulih no ek jing ya ki jubal kam bakal long ma ini ba hep narang sao ngak dek pulih bi ong bang inrem kum usah men ken nang ta nang ta di sekebi ke masih di kong nak manga kong nak na jarot mo kidi ba iet ngate ngan rem kum upatau namar ubang maha ban syet rok kadok masai terkong bat ngan rem kum usah apple bang abang ade kong nak arteli pencin menta to kum lay round 1 round 2 hap long positif kum api pila syat mahana kum no ne apa kum takong nak kum bangga ong mene isu ma bat iki bagi palok jengi ban rem kum patau te hap jengai nang kong kidi syak kenap sibit ma kum lay shibu ne kong nak ngai pila yo sngawi ki jing kit bak kit bang ki palok jingi mene bangi la yo kubor ba pemdak lan bahate sakawi ke message ni kong di aji sakawi ngala ban riam kum sentiu kula namo sentiu kula bu ya kam ha kam tam ya ki samla ba ki ju ai gef ki ba it baton jong ki ban ngaru ban thung bun rong ha ki tiu kula ni kong di susngi biru la hap lang ha ka ju ka group at EMD ya kwa lang sentiu kula ma ke bitu jing rai ma na sentiu kula ne kum no la ba kala mangan ne man te to sentiu kula pro di we urus si hajan tema kepada si bonek kong di sekebagi message kirang bon ki message ngan pulih nak lekloi ngat ngan riam pen kre kombala yong karong kendau namar klem dan kendau dan kinu kinu jing tung ne kiso klem ka kendau ba na na lau sotun jing shalak yong ngan riam kom karong kendau namar klem ibana na lau sotun sep a ke jing wan rash ing patau jing wan rash ing tersu sep a ke jing wan ra ki biskot sep a lut baro klem don ibana na lau sotun long ka ni ka kam thank you so much e ba na ma ta kobla shibun nang tadi sekali gue kasi di kong kemen yang ngati ngan riam da uslapan karo namar ke anjing mentoy nang kebenta bang adunas namat kebatam ngan ay senyang no di kong kemen thank you sekali gue message ni ipi mga benyang dia aji ngati ngan riam da usok baingon na nakar syukalan da kajan violet te da kajan green na klik la long oh kelampoy lutfi ni message don pet malat la poilun em oto namar uni an ula ban shet sdi nele chatni ru from kong pi mar banyang la long interesting si shaki shalak mati kini listeners ni ngasong e si shai pi long pi palok bejan jong as wege message ngan riam o kadi ke berim kene tomele se wei pada yong ikong kemen yong ngate ngan riam lu sla o la poi ki jo ki message dona network na shatu isu ba yong hello aji ki di ba iet ngai suma ngan riam kom kakak bas tem kumur kumur ka ba ai jing yarap yang i kamtam ya ka po lada om bang ban bam bam no tang kakak kalate po ko beli sibun ngai suba isu baru ila haban ye per kopel ba iba hep narang sao na mari ba hep requirem kom kakak pi kong suma pi la kam pen shay ba hep yong bang ngak warem kom banana kom ka banana yo ko beli sibun ngai kong suba okay ki message ki dang bon iba hep yong biang ngat yang rem no kom ki so grip pi na mar bastin hajrong na mar uban be le er i rgkd jongi mentati i pentem jing roi hindi sudah bas ngotanat mangani na mar ngaju bang bahaban sangat jenama hindi okay bahaya that's good to know segi way bet ki message so she sing ngakwa ban riam kum ki ding ki bala ban pentingan ni kami mariang ni ba ling ling do de shalak bahai ba ling do tang ba ha ban play safe na mar world environment di yo baro baro ya wan rem kendau lut ya wan rem ding lut ha ban rem no bakam long pla ban la long common yang ni rungi lah yuk tiki kopel kat tu kat ni ma kibaya ku ariam banana lang kibaya ku ariam kum takkan jatir sok manir lang nang ta kibaya ku ariam cibun ki ike ma kum sentiu kulap ru ikong di sesengi bidi MD di syua bangan bunya tan kum ni ngan syu penken mawi pi baka por shibiji lalasan gini ya sok baka kajwani deli na kebenta ke kubor pereng kebesan minit iki di ensuan pai pat haka por shibiji ala shipo bat ke program FM Super Hits na isa ingi bat ngi haka tu kubor amangin pentem kicin wai pereng kibabang kibetiang dia ke bamenta kumbang syuang ngamla syu ban judge manu ban yo ek first second prize ndri baro hi ki bala pila ishi

em nga la ngan ai sha bet ngan ai ja be sibet ngin ya enjoy lang bet ngin ya shondor ngin ya songshit te a very happy world environment day to you all ma te ngan shu pule si pule beng hi gi message kat badang don ita ipor hello aji nga tenga ku aryam kum so sao pi na mar ki bang rep so sao bet te shani manga iriwan na ding paso ani so tanak si shariwan kan dik message chung pi nang tadi so ku message hello aji nga tenga ku aryam. Oh, kadai kabar rim to Iriwan kebeli shibun ngati ngan rem kum kisok grip hi namar basdin hajrong. Oh, iba hep narang sao kum usok grip, sok grip babang to amde bajau mo. Sekewe ke message ni iba deng namo teri ngan rem kum usok hiya pi ngati ba ai jing hun men siem hur hur kam tam kayat kam bha ba deng namo teri kebeli shibun pilapan ken mau yang usok hiya rudi uwe ubang abang bha na pedeng kibai per kijat salat kibangan tai kum tu kan bangan shubam kum tu an ni jing sengam daki ong makan abu pendap le eru ngate ngamju kuslai pi ngabang bha pi usok hiya an ni ban ai bi melu bi isom gandung jing bang kebeli shibun ya ba deng namo teri si kong nak sakwe ke message ngalah kambiang hei mentas ngai kebeli shibun ni barok kiparlok kibala kitbok kitruang yang ngamo ublai unkir ku ya barok kiparlok ya pi barok kebeli shibun kong nak kebeli shibun barok do kibala yakit bok kibala yang ni kepua kepua rukal akut atan ngai kebeli ya barok kibala ya shimenta kani ke program Fun Unlimited ke long ke program ke basko tanak shisha ki jumab ki jumpi kibala pelong successful ya kani ke sengihi barok kawai kam tam bengi ayah kani ke fun environment di special kani ke sengi kebeli shibun kibala ya shimenta ko mangong dan bejob dan berem andriki ke first round ni te don hi bejob reha kan ni hi paro ke Malaysia menta ko mangong mesin Malaysia menta la yo consolation prize ba ma tengala shu special prize ba ye pi baro ngai ko play world environment di pi way ko mangala ong ne ba ke boshi beje la san ngini so ba ka Akashvani Delhi na ka mata ki ko yes my dear friends at 10 minutes at 5 minutes past 1 we shall really Akashvani Delhi for the news and I shall be back by 10 minutes past 1 with the program FM super hits until then stay tuned. This is Akashvani FM Jumpy. Sekawai ke message ke bakat dua ngati ngan riam kum u rong sebuah namar klaim ke sebuah leh no eh barit nasa umer ke belai shibun barit kum hiru pila long kum timin yang berkuariam kendau te ke belai shibun ke sebuah roka long ke badan kambah kalak nang yaipin kan mau jabak kadai ke world environment di shibit yuk kum tung jung tung klaim ke sebuah hap kelong nak mau baong ibarit nasa umer ke belai shibun ya baru kena kadai ke Akashvani FM Jumpy. She's Palai Point Rio Megahertz.

0: Oh, nice, nice song ta. You know fi kuat ban dedicate je rai. Okay, Nathan. Boleh sibu. Tara ya sngau em ki baklet Nathan em kerpang sya pima. Boleh sibu Nathan ya ka jingpun ngajong pima. Ta bye bye nang sya nang klan. Ta. Ta. Okay. Dengan pulih ke wake message ke pelapoi ni ke pol ke bong. Hey there. Katie, good afternoon. Please play me the song by Akon titled Troublemaker. Dedication goes to you and for Kongna Care and for my own listening pleasure as well and for all the listeners from MD. Thank you so much, my dear MD. And yes, a sweet, sweet song indeed. Of course, I've given this beautiful song for you, Troublemaker by Akon featuring Sweet Rush. Kepala Shibun, tiga pelok pinang lah abangnya note, yuk number, ubah pilih abangnya call si kiri, not lain real saw, arkan dai san, ar not saw nyau, pilih rudi abang phone, yuk number, arkan dai, iwe, nyau not ar, hasil abangan pentem, gini gini atli, gijing rai, ngan shim suck away ke call, lagi kepor, yuk number rudi, not lain real saw, arkan dai san, ar not saw nyau. Hello. Hi, Manuel. Bak Lung Rinta Tiang, good afternoon, Bak Lung.
1: Good afternoon.
0: Lak kham duna kam ne menta Melayu akol? Kham duna kam. Okay. Pishat piklan yang, Bak Lung? Okay, tak. So, tenat. Kadehi, ma. Banong klan haduk kat ta-ta te em. Dang pa, dang la hi. Ban bam ja, dang la, ban lit, ban wan. Mahat. Deh, okay. Setengah macam apa you balung tas ni?
1: Bagi
0: rabaraba. Itu. Idon hi tarai ma lah. Pan payte te yang cuan. Wakat tarok ma. Kedon hi hawan. Deh, okay. I don ngatarai amma tok ngsuat namar ba wala kataro bagi dan I god I need you chamjam agar tu hota irabaraba de na bagi sa ndira na mitra hiro tarai amma
1: kada isa
0: Pilak kelet. Tama lay. Raba-raba. Kebu. Kahir dekade kan? Kahiru panti. Ide hiru panti mah?
1: Oh, hiru
0: panti. Haa. Haa. Ide hiru panti pi raba. Dia dah jom bagi. Tuh, ini fikir apa benda dikit ni cuma? คำทุ่งเดียงพี่คลำทุ่งเดียง
1: เออบันทุ่งเดียง
0: อ๋อเ
1: ออม
0: ัน
1: เองเริ่มเยอะทำให้ได้จ
0: ุดใหญ่
1: จ
0: ุดเล็กอ
1: ย
0: ู่จริงกลีทุ่งเดียงและฟันซีดรัสอู้ช่องเช็ดฮะโอเคฮะเออตาตามเลยตาโอเคบ้าลุงบ๊ายบายบ๊ายบายพอลองในสับปะงี้กันเองเด็กๆกับวันนี้ FM จงพีดูชีสป่ะ

0: Bring me in the number 0364295207, and the alternate number is 2911702. Parlo un number ma pila ban shu text so they can dial our process anyway not our line. Iway pila ru ban shu call shanga un number not line jail sound our can dial sun our not sound nyau la ni. Our can dial iway nyau not our. Asyik dengan sim kau ikut call dengan pilih show kau ikut message kau bawa ni isu ba yang hello RJKD baik ngai isu ba kat bang orang sajian semua hasil pentem jengrai dil kya kere nak jo ke film by Shan kan ya RJKD baik jengah kat kem jo ikut pelak baik iba lumbur tiang iba head rangsau ba ling do iba nak Nom concern Nathan Bawel Alicia M Siliang Glodilda Lista Kong Mukem Bala Baya Kong di susungi Aisyah, Dapi, Walang, Anita, Ashok, nang ta, kubleh shibun na isuba, suba lah tip hiya pi, dan wat hiya pi hap lej wat, bach kilum ki wak, ba pi lej sajan, baik kong suba. Okay, kajing wang pi ong, dil kya kare, lerade na kajuk ke plim tinggim don, namang yidon ke waypat ka, jing wang jong kumar sanu bat alkayak ni, ke boong, ye dil kya kare, ngatrai, kato, pimut ya kato ni, kumno kato tinggim don, ngi piong pat by Shan hang ni lapan kata khle yang ni te kam dei nak ajuk ke film ka dei baik ka album bhul ja ke jong ushan hi te ngi lapan bot del kya kare ka jing si sang lapan jit ka wei pat ka besa tanat batang ma jat ba piong no jong ushan ngala ai la ka ai nak ni ma okay palok un number pila ban ya call de no line real sound ar kan dai san ar not sound nyau la ni ar kan dai wei hin nyau not ar hello Good afternoon, mano.
1: Bado nang rang.
0: Ale dede, bado nang rang. Finally, lah yo ya keren mah bado. Lah yo ya keren mah halas. Ngasih yo boleh tangki message baik tadi bado nang rang. Tiap tasing isu tenat. Tapi chat pi kelan pi sah saya bado.
1: Nah, boy um sening.
0: Iba do nang rang. Okay ta. Di bidang le yo. Langsung. Ta. Dan ya sangat nak jeng roi you ba kom ta ba do.
1: Jam jeng roi. Bosia ne, nana jeman.
0: Na fleman. Okey, ta. Ka ba ong kom no?
1: Bosia.
0: Kom no? Kushia. Kushia orgam.
1: Kushia
0: kan ba kemian kan. Ma, kushia argam kemud bat kajing bat berkemen bat basnosi. Ma bat dua. Kebelai si pun bat dua pilat jit nak ni ke plim ke basuh tanat maha. Dia no winu piku akman dedikit bat dua.
1: Nekong yapi bila si mungkin kalau tengah.
0: Kebelai bat dua nang ta.
1: Dia yapi pulak tengah jong bat wel, bat merwen, bat rodo, bat suka. Barok ni sebat tengah bat nang cempetra tangan ta.
0: Okey dah. Boleh si pun buat duk. Bye. Dah ngadang dan mood. Hi ban sim call. Biang kapur. Kadang pahu. Temu orang hapuk kalai berji. Ngan sim sakawai mua. Unang baru day not lahan. Jau sao ar kendai san ar not sao nyau lani ar kendai iwei nyau not ar. Hello. Kong na. Ade. Pelak nang siap ban call. Pelak kam kelan.
2: Laman. Kok laman lah kaman ni je?
0: Deh, ni pilak kam jam hal lak long kumno, sim dawai ni.
2: Lacak kalan?
0: Sungguh surang lah. Kumno sungguh orang, ayo sungguh bayi pay. Kong nak, keren baik buat buk lah. Halo. Layak sungguh? Ni lah pen kendek, po keloy rengah kanyon dah.
2: Sama
0: tak
2: penting
0: buat jatuh semasa ni. Ni, buat cukup keluar kabut kumpul keren baik cua sama yo. Tau yo network, tau connect kata. Dan sekarang, dah tau yo network, tau connect kata buat pok keluar kabut. Dah lah, yo asisian dah buk telah cencar.
2: Oh,
0: okay. Boleh.
2: Enjoy.
0: Dah, kong nak penat mempunyai lah kham kelan, lah kham yo abor. Dan, I nak jengkau iya, balak kelan mempunyai yo asyat.
2: Jam
0: lalu
2: dia yang
0: atau bekerja
2: yang
0: tumhi ho bandhu. Okay, tumhi ho bandhu. Naga film cocktail. Ha, ya nak pikir.

Nathan Suba, Baya Eid Lang Pilahon, and all the RJs. May God bless you. May God bless you too, Nana Lista. Okay, ngalak pun buat mau kerja jengwa syirta. Kerpang eh, nak kebentar jauh pi, buat baru aku papila jer kerteng ni kepuat. Okay, so kebaikan message ke orang pentam jengwa Tarzan Boy by Baltimore. Bang aku apa pun sengap ya, baru aku pasang apa kebujuk, aku bayar shim bentar ke ni ke request. Okay, ngai ibak nak nak langsung tuan kebeli shibu ni ibak nak ikan message jong piru. Ngalak pun buat tu jengwa kerpang eh, nak bentar jong pi ya kebab mentah. In sengap cikini gartik jengwa, ike di insuan pai biang. Kena digakak, Jovani FM jong pi, she's by Lai Point Real Megahertz.

Te polok pidang sengap ya ke jingrai jong ke usha utop ke kebetang rambaho. But hari ini jingrai ni dan saya ke jingrai na ke film MS Dhoni ke bekerteng jap tak. Te hadir kini artli ke jingrai in yok ban ya sok bat ke station ke jongi na Shillong ke Akashwani Shillong na ke bentaki kubor ke hak ketien garu hak kata hak kepor Henry Ula Alasan. Te kubli shibu ne na ke bentaki polok jongi baru pi ki belai shimbenta hak ban pak iki message ke jong pi na ke bat ki jingrai ke basutanat pa bengi yok ban pentam hak ni ke janmiat. Te

ngap ya ki jing ruai hindi ki bas no tenat haka Bollywood FM superhits ringkat bat ngai ini ni tenangi abat nai ngap ushis pa lai po hindru akash vani FM jompi.

Și spălai poinuri acaș vani FM jumpi par la un scapidan și us ngomentan, yaki kubor haka ktien kasi, kibla wan jpi na ka acaș vani shalong, te metan ki pidan subha bang pi, sa si sien ju si spălai poinuri acaș vani FM jumpi, but hoi, pidan don nikat ban nga ini ni hang ni ha studio ka jangi, haka ba nadu mene mong la dep ban la dep yat ki shu prepare prepare te mata pat ni pidan subha pi, sa si sien sa sha ini ishu i jangi haka ba ni pentam yaki jing rwai hindi tar tar klam jing sangye kata ka show ko berkaitan ke Bollywood FM Superhits. Tinggi ni sedang mentak kemiat di ini I Jing Rwai I berkaitan Arj Gehdona I bala Rwai da Uraja Kashef bat Muhammad Saiful Islam. Nangis abad nangis ngap nak bentak ki buon ki Jing Rwai kerpang tak nak bentak jongpi.